0: nebo bango jo weru kwa weekend.
1: Yes, ente kumenya kethira ntu kabanga nilie mbecha kana kaba tekuenda ndio na ndi na chindi 40 nenke lituanya tuantu 65 vige kinyadha idha tu nenke lituanya tuantu 65 ege kinyadha idha tu so far antu 40 iba chindite mbaga ndia gatuanya tuantu 25 dhaidha tu itika ruketi ndaeka mudhikirie 19 minutes tuwe kinyadha idha tu. Nkeza ndio ngani antoba 25? I think so. Kanye kire uwe. Kwewe umea uwe terete igua. Aibanga nirebaraba kweri bagachi nda. Ikana iba tigere. Nao menyako inatuanya tuantu 25. Ige kinyadha idha tu. Thaai tukwaria kuringa na kompute kwa. Nenke lituanya tuantu 65. Lakini nde inatuanya tuantu 25 batigere 40. Ibo bachi ndi tembeche iji. Ureau. Nukuenda kujuli ili ya kanya gantoba 25 batigere inyadhimwe kuju star 671 ash aja irara sarama imarathon impuena andinu ntu ikugiginyana ikugiginyana nagochindana nagochiumia ntu zaidha tumuenda maguru wanyiri akitho wama anteto na njira inda ajari oni nge chokera imali yetu angethera nkira kairia na mushindi uramu nene aliumbuka na chiringi ngiri 60 inyadhimwe kuju star 671 ash star 671 ash wainyongu kwenye to box tureo tutanta tu box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6 uredhera uretu miraga tururu uredhera ige smartphone kethi mwke ubuwe ta attach otethi mwe teri tato box 2 inyeka liya tanonge tethi mwe wainyongu taraka box karoke enda uni ntumbo kweni inbox yembere inbox yitha andato ya inya kutekion kumbenya ali taraka box kamu wangu walikio taraka box kamu ya kira pini yeku kagito chiringi 39 dhimune yaku na message reu ile kathinga teira uleu na yegu kuonia kabox ka warugura iko kanateko ukungu atakweri kabox kara warugura iko kanateko message yiga kumbenyibia congratulations ukuchindangiri idhatu messaging ya ijiri na yego kuonia mbeche igotonya confirmed na ina code ile cha Safaricom kwa hiyo tu utema anto janga wonu na rao geta kuita mbeche mikora inkuigore kwa ili anto no sindete mbeche andaya kwenda kuonia roka withdraw mbeche chia kuko withdraw atea kaibati kuita na ana idhimune me anto pamwe baia kwa nkaliwa na ata baia kwa nyano anto biblia tauka anto ba kwenda kuona iko ago menyo anto bagi tu omenyo bamwe na mtu akathingata na ndemenye itetonya thimune ku direct hatu kuoni uroka inya inya star haya tuitwetanitie haya ikira pin ye kukenda na nditonya thimune ku yani ukaiwo ti kumenya tubecha ukalia tu tugeta buru okiri
0: ne mubango jo weru kwa weekend
1: muzikirio kwa be alert nuntu bas scammers amba ba umono mono muntu agagwika iketiro tiro mantu no te kumenya reka najo wambira nguchinda mbecha ikire nithi mune ngaita ningwa ndeto ibo karabu ndi uruka no kaba time ukenda kuiwa nengera mwamba kanya gagukwereithia expra ugwo timenyo kiinya thimu mamia to kwera kwanza je kuru ibo baba irirwe mono arume ntomurume agorumo geta ure umpu madhimune kwa wete ura wejeta kumbira aru uni kwa zante kanya mbiga